di cerita saya. Saya dan perjalanan itu lagi. Cuma begini, saya lupa saya cerita saya. Saya sudah berada di suami. Dan saya perlahan kalian. Darung itu sih. Nam di datang yang suri pasir saja. So, bakshi, karo sabitra khujiwaj, jika kalkan.